Abang Pro 2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

0: Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2. And that was Starlight by Muse. Once again teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi Pontianak Adil Kak Talino Bacuramin Kasaruga Basenga Kak Jubata Arus Arus Arus. Faisal Anwar disokin teman Pro 2 yang udah nemenin kamu dari tadi pagi jam 6, sekarang jam 7.12 juga masih ada aku sampai nanti jam 10 teman Pro 2 ya. Kita bakalan melewati beberapa hal termasuk baper, bangun pagi energy ready yang sekarang lagi kita ada di dalamnya gitu ya teman Pro 2, sampai nanti ada di Toserbat atau juga music live chat atau juga music trainer nanti di jam 9 sampai jam 10 teman Pro 2. Satu lagu tadi teman Pro 2 yang aku putar buat kamu dari Muse dengan Starlight. Gak perlu aku announce juga kamu pasti udah bakalan tahu gitu ya teman Pro 2, karena itu lagu udah hits banget di zamannya teman Pro 2. Bahkan kalau misalnya kita dengerin di hari ini juga masih berasa muda sih ya teman Pro 2. Udah dirilis tahun 2006. Ini adalah salah satu lagu dari album Black Holes and Revolution. Lagu ini bercerita soal rasa rindu gitu ya sama orang yang kita sayang saat lagi jauh, lagi LDR gitu ya, sekaligus harapan buat bisa pulang dan kumpul lagi. Vibesnya juga megah tapi liriknya tetap anget dan juga emosional teman Pro 2. Karena sekarang udah mulai jam 7 teman Pro 2, biasanya kalau jam 7 kita selalu adain request time. Kamu juga boleh request lagu-lagu dari Muse atau dari band atau dari musisi lainnya di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital setelah Smash atau Info Pro 2 berikut ini teman Pro 2.
1: Info

Dua pagi hari ini teman Pro 2 datang dari Justin Bieber yang dipastikan bakal tampil di halftime show final Piala Dunia FIFA 2026. Ini jadi sejarah karena untuk pertama kalinya final Piala Dunia punya pertunjukan ala Super Bowl. Bieber bakal satu panggung bareng Madonna, Shakira, BTS, dan beberapa musisi dunia lainnya pada 19 Juli nanti cuy. Ada juga rumor yang belum pasti ya teman Pro 2, kolaborasi antara Olivia Rodrigo dan Sabrina Carpenter yang makin kenceng santer terdengar. Setelah bertahun-tahun dianggap punya hubungan yang kurang akur gitu ya teman Pro 2, Olivia mengaku terbuka kalau suatu saat bisa bikin lagu bareng Sabrina Carpenter teman Pro 2. Fans juga langsung heboh karena duet ini udah lama jadi wishlist banyak orang nih teman Pro 2 ternyata ya. Sementara itu teman Pro 2, Olivia Rodrigo sendiri juga seperti yang sudah aku bahas sebelumnya masih jadi perbincangan setelah mengungkap kalau pendengaran telinga kirinya berkurang sekitar 60%. Meski begitu, ia menegaskan kondisinya nggak menghalangi aktivitas bermusik maupun tur konsernya nih teman Pro 2. Jujur, aku juga punya sedikit masalah di telinga kiri, dan kalau misalnya kamu punya juga masalah di telinga kiri, kayaknya perlu kita bahas nih ya, ada apa dengan telinga kiri teman Pro 2 ya. Tapi sebelumnya teman Pro 2, aku putar satu lagu dulu dari The Sigit, New Generation. Show stay tune terus di 101,8 FM. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu. Anytime, anywhere. Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

some throwback hits by Oasis with Slide Away. Teman Pro 2, kenapa aku bilang throwback hits? Karena ini adalah lagu lawas yang sudah dirilis tahun 1994. Wow, 1994, sekarang udah berarti 30-an tahun lah ya teman Pro 2, 31 I guess or something gitu ya teman Pro 2, mungkin sama dengan umur kamu sekarang, C. Oke. Okay. Rilis tahun 1994 dalam album debut gitu ya teman Pro 2, Definitely Maybe. Lagu ini ngobrolin soal cinta yang dalam banget, terus juga soal keinginan buat tetap bareng walaupun hubungannya lagi diuji teman Pro 2. Jadi buat kamu yang hubungannya sekarang lagi diuji tapi tetap berusaha tenang, santai supaya lancar-lancar aja gitu hubungannya, supaya tetap bareng-bareng aja karena sudah pengen menikah gitu kan teman Pro 2. Nah, ini adalah satu lagu yang cocok buat kamu gitu ya teman Pro 2. Anyway, kamu balik lagi di 101.8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan kita masih ada di request time lagu jam 7 gitu ya teman Pro 2. Terserah mau lagu Indonesia atau lagu internasional, yang penting kamu requestnya di 0811-570-1018. Ada Yunata teman Pro 2 yang pagi hari ini pengen dengerin lagu dari Lomba Sihir. Aku bacain chatnya Yunata ya. Wah, request Lomba Sihir dong, melompat lebih tinggi, makasih. Beberapa menit kemudian dia ngechat lagi, takut perubahan aja deh, WK. Labil bener kok nih, Libra atau apa? Dua lagu berarti ya, melompat lebih tinggi, tapi diralat sama takut perubahan aja. Mungkin takut perubahan, okay. Dua lagu yang jujur sering aku putar, khususnya lagu yang melompat lebih tinggi ya, karena akhir-akhir ini lagi sering banget diputar di beberapa coffee shop gitu ya teman Pro 2. Dan tapi surprisingly good gitu ya teman Pro 2, aku sering banget ngebahas lagu ini barengan sama kamu. Karena walaupun lagu lama gitu ya teman Pro 2, yang di remake gitu ya, dirilis ulang dengan musisi yang berbeda, sebelumnya Sheila on Seven seperti yang kamu tahu, sekarang Lomba Sihir, dan lebih fresh gitu ya teman Pro 2. Wow. Mungkin juga nanti aku bakal puter melompat lebih tinggi, tapi sekarang kita puter dulu requestan dari Yunata, mungkin takut perubahan dari Lomba Sihir.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan yang lagi kamu dengerin saat ini adalah lagu dari Dewa 19 featuring Elo, teman Pro 2 ya. Kau yang ku sayang. Dan jam 7.46 menit waktu Indonesia bagian barat, teman Pro 2, aku lihat di luar studio gitu ya. Aku di dalam studio, tapi aku lihat di luar studio kayaknya udah bersinar terang matahari pagi. Aku gak tahu apakah siang ini atau pagi nanti menjelang siang akan turun hujan, teman Pro 2, karena aku belum lihat report dari BMKG. Abis inilah ya kali, teman Pro 2, kita coba untuk ngecek ramalan cuaca untuk Pontianak hari ini dari pagi sampai siang nanti, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi ada di luar kota Pontianak atau juga yang lagi ada di dalam kota Pontianak gitu ya, teman Pro 2 pengen sharing-sharing informasi soal lalu lintas, soal cuaca, boleh banget ke nomor WhatsApp kita, ke Instagram kita, atau ke aplikasi RRI Digital juga. Aku tungguin, teman Pro 2 ya. Satu lagu, teman Pro 2, dari Dewa 19 featuring Elo tadi, Kau Yang Ku Sayang, adalah satu lagu requestan dari Sandi di Tangerang. Gokil, di Tangerang aja requestnya ke Pontianak, teman Pro 2. Masa kamu yang di Pontianak mau kalah? Jangan dong. Ada juga WhatsApp dari Nuri. Halo Nuri. Assalamualaikum Anwar. Waalaikumsalam. Minta putarkan lagu dari Aerosmith, judulnya Bebas Aja. Terima kasih. Oke. Langsung aja tanpa basa-basi lebih lama lagi. Sebelumnya terima kasih Nuri udah request gitu ya di Pro 2 Pontianak. Aku juga mengundang buat kamu, teman Pro 2, yang pengen request, langsung sikat aja, jangan ragu, jangan malu, jangan ragu lah pokoknya ya. Ini dia, langsung aja, Aerosmith with What Could Have Been Love. So stay tune terus 101,8 FM.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

waktu ini kira-kira apa gitu ya teman Pro 2. Kalau aku sih udah jelas, yang aku pengen tahu adalah aktivitas kamu gitu kan. Ataukah ada yang masih masuk bekerja? Aku sih yakin masih gitu ya, karena di Pontianak banyak banget jenis-jenis usaha, jenis-jenis bisnis yang mengharuskan justru lebih aktif ketika weekend. Banyak gitu ya, restoran-restoran, coffee shop, kedai-kedai, servis jam tangan, servis kacamata, servis elektronik, yang kebanyakan justru banyak pelanggannya di hari Sabtu atau Minggu nih teman Pro 2. Tapi ada juga yang khusus weekend aktivitasnya adalah olahraga gitu ya, High Rocks misalnya, gokil. Udah nyampe Pontianak belum ya hype High Rocks ini teman Pro 2? Aku yakin udah lah ya, setelah kemarin padel, terus sekarang muncul High Rocks gitu kan. Ada benernya kalau kita coba gitu ya teman Pro 2, apalagi katanya sih bisa menurunkan berat badan yang cepet gitu kan teman Pro 2, asalkan olahraganya nggak dibarengin sama makanan-makanan karbo yang over gitu ya teman Pro 2. Nah, jadi buat kamu teman Pro 2 yang hari ini mau olahraga gitu ya, jogging tipis-tipis, yang tadi pagi jam 5 juga sebenarnya aku waktu berangkat ke kantor buat siaran udah ketemu tuh sama orang-orang yang jogging pagi gitu ya di jalan-jalan kota Pontianak teman Pro 2. Atau mungkin kamu pengen healing tipis-tipis, atau mungkin ngopi bareng teman, atau masih rebahan sambil dengerin Pro 2. Beh, mantep sih itu. Kadang emang kita tuh gak butuh olahraga, yang kita butuh adalah istirahat aja gitu kan. Karena dua-duanya sangat penting gitu kan teman Pro 2, istirahat juga penting, olahraga juga penting. Tinggal kamu pilih waktu yang mana yang pas buat olahraga, mana yang pas buat istirahat cuy. Sementara itu teman Pro 2, buat kamu yang pengen go out gitu ya dari kamar kamu atau dari rumah kamu buat sekedar olahraga atau ngopi bareng teman, cuaca di Pontianak pagi ini diprediksi sama BMKG cerah. Suhunya sekitar 24 sampai 28 derajat Celcius. Jadi pas banget buat mulai hari dengan aktivitas favoritmu teman Pro 2. Terus nanti jelang siang gitu ya teman Pro 2, atau justru di siang harinya, cuacanya masih didominasi cerah hingga cerah berawan dengan suhu mencapai 30 sampai 31 derajat Celcius. Jadi kalau ada rencana main keluar, jangan lupa bawa sunscreen cuy. Minimal-minimal banget gitu ya, topi atau sunglasses gitu ya teman Pro 2. Aku kemarin kalau nggak salah gitu ya, ketemu sama postingan-postingan di Instagram yang penglihatan katanya akan turun nanti ketika kita umur 40-50 tahun gitu ya, akibat gaya hidup kita yang abai sama sunglasses teman Pro 2. Jadi kalau misalnya ada orang gitu ya siang-siang pakai sunglasses, jangan dibilang lifestyle. Itu mungkin emang untuk mencegah penurunan kualitas penglihatan gitu ya nanti di masa tuanya teman Pro 2. Kabar baik ya teman Pro 2, dari pagi sampai siang ini belum ada potensi hujan yang signifikan gitu ya. Jadi weekend ini bisa dimanfaatin buat quality time, buat olahraga, buat kulineran, atau sekedar cari suasana baru. Tapi apapun rencana weekend kamu, semoga harinya seru, cuacanya bersahabat, dan jangan lupa tetap stay tune di RRI Pro 2 Pontianak 101,8 FM, teman terbaik kamu.

Lagu Babat Pradua dari salah satu band favoritnya aku, dan juga mungkin jadi salah satu band favoritnya kamu, teman Pradua, Ringo Five. She's everything but she's not you. Anyway, teman Pradua, kalau aku sih kegiatanku pagi ini selain siaran gitu ya, teman Pradua, juga ngopi. Tentu sebelumnya harus diisi sepotong roti dulu buat bantalan gitu ya, buat bantalan asam kopinya nih, teman Pradua. Jangan lambung kosong langsung kita hantam sama kopi, kecuali kamu Superman gitu ya, yang ditembak aja aman. Udah pasti lambung juga kuat tuh dia minum kopi tanpa ganjel dulu. Tok ganjel tok. Pokoknya teman Pradua, apapun aktivitas kamu hari ini, have fun, enjoy barengan sama aku ya.

musik-musik, lagu-lagu yang kita puterin bareng-bareng. Kali ini spesial buat kamu teman Pro 2, aku puterin throwback hits Linkin Park with Nam. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Pagi hari ini gue udah gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu penyanyi muda ini ya. Dan buat lo yang pengen ikutan juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio, Nanda Bumi, dan juga Veva. Halo.
1: Halo semua musik.
0: Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat, dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya, hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi, dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oke.
1: Dia kalau dancer jago nih.
0: Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
1: Ya, ini dia Veva.
2: Halo semuanya.
0: Halo. Pagi Veva. Jadi Veva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Veva?
2: Dari umur 6 tahun.
0: Dari umur 6 tahun, dari
1: kira belum sebelum lahir udah nyanyi.
0: Dari brojol owe-owenya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Veva nyanyi, akhirnya keterusan nyanyi?
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Okay.
2: Awalnya, betul.
0: Oke. Okay.
2: Di situ mulai bukan jadi passion utama aku.
0: Mm-hmm.
2: Terus pas 6 tahun aku suka nyanyi. Jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
0: Okay. Berarti awalnya dari modeling dulu.
2: Betul,
0: modeling. Pantesan ya Mas ya, tinggi ya.
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Veva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih.
0: Mm-hmm.
2: Ya, sibuk dengan sekolah.
0: Oke.
2: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih, kayak OSIS gitu-gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa Veva?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
2: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk. Oke.
2: Okay.
0: Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya sih gitu ya.
0: Pengennya gitu ya. Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
1: Pengennya gitu.
0: Karena apa, jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
1: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini ya, teman Pro 2.
1: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Veva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Yes, betul.
0: Oke, judulnya apa nih Veva?
2: Generasi Lampu Strobo.
0: Wow. Kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Okay.
2: Di era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas, jadinya banyak banget hal-hal yang mulai masuk ke Gen Z gitu. Termasuk generasi Lampu Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas ini lah gitu.
0: Okay. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini nggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini?
2: Om Rio.
0: Kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya, kayaknya ya.
2: Tapi aku juga
0: gak relate juga.
1: Karena kan aku masih Gen Z kan.
0: Oh benar, benar, benar, benar
1: Gen Z. Makanya aku berteman sama Veva karena kita Gen Z.
0: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih Mas.
1: Iya, jadi Veva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
0: Okay.
1: Ya, salah satu diantara sekian banyak.
0: Mm-hmm.
1: Dan kenapa aku ambil dia, karena salah satu bertalenta, gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance.
0: Okay.
1: Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
0: Sekarang lagi hype juga kan. Benar,
1: nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype. Nah, salah satu Generasi Lampu Strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
0: Benar.
1: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Veva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Jadi di situ kan lampu kelap-kelip, strobo istilahnya. Tapi dia nggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub ngumpul sama teman-teman gitu hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
0: Oh iya.
1: Ya kan harusnya tetap belajar, ya kan tetap.
0: Betul.
1: Tetap yang apa yang dia udah harus jalankan setiap hari, tapi tiba-tiba sekarang generasi Z kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan lagi happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
0: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini nulis gitu itu.
1: Sedikit agak unik. Sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu.
0: Oke.
1: Sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Jadi cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini. Ah udah, aku bikinin. Nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah ini relate gitu.
0: Oke. Jadi ada brainstormingnya gitu ya.
1: Iya, karena kan gak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
0: Iya, benar. Kayaknya kepala sekolah juga gak salim mungkin sama Mas Rio.
1: Diterima juga enggak ya kan.
0: Iya, benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: dan juga Feva dan juga Mas Rio Nana Bumi di Music Planner.
1: Let's go.
0: Eh, sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan. Betul. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oh,
1: karena aku masih kecil.
0: Oke. Sesuai umurnya. Sesuai gitu umur, ya. Benar-benar. Iya. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya. Iya. Bisa gitu kan, digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Oh iya, iya. Bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede, bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya. Mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih, Feva, pas terutama pas udah ada ininya, MV-nya ya?
1: Iya,
0: MV-nya. Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Dateng itu maksudnya baru lihat kayak wow, udah terlihat kayak gini ya gitu.
0: Oh.
1: Karena gak cuma lewat doang.
0: Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto sudah.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih. Iya. Gitu.
2: Oh, tapi Monas udah pernah ke Monas kan?
1: Monas udah pernah.
0: Oh, kalau belum abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya itu ya.
0: Iya. Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga nggak?
1: Recording nggak sih sebenarnya. Lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent ada Bumi. Salah satunya Feva. Itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting. Besok langsung rekaman ya, udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simpel, lagu dikirimin. Mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Feva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi target si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti di-tweak di studio. Kurang ini diulang, atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu, siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting Mas Rio sempat dampingin juga?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas, cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya, setengah hari.
0: Oke.
2: Nongkrong-nongkrongnya kan.
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibandingkan syutingnya sebenarnya.
1: Betul ya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
2: caranya?
0: Karena
2: kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh 2 talent ya, kamu sama Rian.
0: Nah,
2: sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi. Itu 8 talent gantian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu. Nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini ya gini, nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah, mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis ya benar-benar selesai satu gitu. Nah, di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah, ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5? 4 lagu yang 4 sudah terekam.
0: Wow.
2: Iya kan? Okay. Masih banyak lagunya yang belum direkam.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, okay, wah keren banget, keren. Kalau Veva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan? Karena Veva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah. Terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Veva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi. I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya. Betul. Kapan harus ngapalin lirik. Wajib. Terus juga koreo, karena ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting gak fals. Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua. Karena kan dia lebih ngerti, karena aku
0: ngerti. Iya.
2: Dance, aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan. Enggak ya.
2: Pokoknya kalau lagu gini tuh aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya om, aku bisa
0: paham.
2: Om gitu.
0: Karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
2: Betul. Dia udah mainan dia lah.
0: Oke. Wah seru banget, dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang proyek kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Veva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Yeah. Dan udah di-spill sedikit tadi, katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam. Yeah, ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya.
0: Okay.
1: Ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh, iya. Itu yang udah jadi udah bisa di-spill dikit loh nih, Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Kalau saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang Move On.
0: Yeah. Oh, Move On. Yeah. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi Move On ini lagu lama aku dulu.
0: Mm-hmm.
1: Bercerita tentang keterpurukan seseorang.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Oke, patah hati patah gitu ya. Oke.
2: Okay.
0: Galau.
1: Dia harus move on. Nah, bagaimana cara move on-nya ini? Ya dia, lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate gak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya,
0: ya?
2: Betul.
0: Oke, relate gak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate.
2: Ya.
0: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah. Uh-huh. Dan menurut aku lagunya juga apa ya? Jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini, yang lagu perdananya ini kan. Jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya?
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Agustus. Oke. Okay. Sebentar lagi ya kayaknya.
2: Iya, bentar lagi.
0: Okay.
1: Ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Oke, sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit gak nih Feva nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo.
2: Wow.
0: Lirik bisa, yang paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit?
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi love stroke, selalu ke club, selalu ke club, hirup asap, lepas beban, tapi esok tetap susah. Generasi love stroke, selalu ke club, selalu ke club, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
0: Oke, keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
2: Ada.
0: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
2: Yes.
0: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
2: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu di MV-nya langsung.
0: Wow, gitu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
2: Iya,
1: ngedance sendiri dia dengan panas-panasnya lapangan.
2: Betul.
1: Banteng.
0: Oh, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah banyak
1: karena,
0: ya.
1: Karena panas sama banteng, dia syuting. Aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
2: Itu godaan sih jujur.
0: Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
2: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang, juga aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
0: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
1: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis yang ada bumi ya, mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini, dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang, dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om, kayak gitu kan.
0: Okay.
1: Kayak misalnya kan dulu nih rambutnya lurus nih.
0: Iya, benar.
1: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya.
0: Okay.
1: Nah, aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini gitu.
0: Jadi lebih keren, lebih
1: asik ngeliatnya gitu.
0: Iya. Oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva bisa di mana nih?
2: Spotify, YouTube.
0: Oke.
2: Okay. Ada, udah di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
0: Oke. Okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
2: Federica hanya 2.underscore.
0: Oke, sip. Langsung aja teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Musikpreneur kali ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

2 Jakarta teman terbaik, kamu masih ditemenin bareng Ocit teman Pro 2 setelah Spada dan juga Music Planner. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat tuh yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kak mau ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa nih. Langsung aja yang mau request, yang mau ngobrol langsung aja ke WA-nya Pro 2.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekadar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Eh, dah pagi dah ni, matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan, cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

siang nanti bareng Nopal ya. Jadi buat teman-teman yang pengen request lagu-lagu favoritnya untuk lagu-lagu Indonesia dari jam 10 sampai di jam 11, terus lagu-lagu mancanegara dari jam 11 sampai di jam 12 siang nanti, pastikan lagu favorit kamu itu tuh masuk ke dalam top 20-nya kita di setiap hari Sabtu. Sayang banget nih kan, kamu sering nih dengerin lagu-lagu favorit kamu tapi gak pernah masuk ke dalam list top 20. Wah, gawat sih itu. Udah ada beberapa pendengar yang gabung barengan kita di pagi hari ini ya. Ada dari siapa nih, kita cek-cek dulu dengan nomor belakang 1789, Lara Purnamasari. Assalamualaikum kak, selamat siang. Selamat siang juga, waalaikumsalam. Mau request izin lagu, mau izin request lagu dari JKT48 dengan judul Fortune Cookie yang mencinta. Oke, ini lama banget loh gak ada yang request lagu JKT48. Ini bakal kita puterin di hari ini. Lanjut ada Eka Nur Fajrina, seperti biasa dengan penyanyi idolanya Ghea Indrawari. Pengen request lagu Ghea Indrawari bang, dengan judul Manusia Yang Paling Bahagia. Semuanya di album Berdamai, dengan berdamai dengan diri sendiri. Wah, ini banyak banget nih dengannya nih. Lanjut ada Adel. Ada Adel dari Serdam. Halo kak, pengen request lagu Jurus Jitu dari Hara. Terima kasih ya. Oke, udah ada 3 lagu ya kita siapin. Ada Ghea Indrawari, ada JKT48, ada Hara yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Jadi buat kamu masih Nopal, tunggu sampai di jam 12 siang nanti.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Rah. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Yaudah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
3: Sekarang kita udah masuk ke request time lagu-lagu mancanegara favorit kamu nih. Buat kalian yang pengen request langsung aja ke 08-1157-01018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Tapi sebelum kita lanjut ya ke lagu-lagu mancanegara favorit kamu, ada beberapa informasi dari laman rri.co.id seputar Piala Dunia. Piala Dunia 2026, Spanyol singkirkan Belgia, Merino antar La Fourier Roja ke semifinal. Spanyol memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor tipis 2-1. Duel perempat final di Sofie Stadium Inglewood pada Sabtu dini hari tadi berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kemenangan Spanyol ditentukan oleh gol Mikel Merino pada menit penghujung pertandingan. Sebelumnya Fabian Ruiz membawa La Fourier Roja unggul sebelum Charles de Caletre menyamakan kedudukan. Sejak peluit awal dibunyikan, Spanyol langsung mengambil inisiatif serangan melalui penguasaan bola. Belgia mendapat pukulan setelah Youri Tielemans mengalami cedera saat pemanasan sehingga gagal untuk dimainkan. Dominasi Spanyol belum membuahkan peluang berbahaya pada menit ke-15 menit pertama pertandingan. Belgia juga kesulitan mengembangkan permainan karena kalah dalam perebutan bola di lini tengah. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-30 setelah Fabian Ruiz bermula dari umpan silang Pedro Porro yang diteruskan oleh Dani Olmo ke arah gawang Belgia. Spanyol hampir menggandakan keunggulan melalui tendangan bebas Lamine Yamal pada menit ke-35, akan tetapi Courtois kembali melakukan penyelamatan penting untuk menjaga peluang Belgia. Belgia akhirnya mampu memanfaatkan peluang terbaiknya menjelang turun minum. Sundulan Charles de Caletre memanfaatkan umpan Timothy Chanes pada menit ke-41 dan mengubah skor menjadi 1-1.

Memasuki 10 menit terakhir pertandingan, kedua tim masih saling menekan mencari gol kemenangan. Luis Dávila Lafuente kemudian memasukkan Mikel Merino pada menit ke-86 menggantikan pemain depan. Pergantian tersebut langsung membuahkan hasil di 2 menit kemudian. Merino memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi untuk membawa skuad Spanyol unggul 2-1 pada menit ke-89. Belgia berusaha menekan sepanjang sisa pertandingan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun Spanyol mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi dan memastikan tiket ke semifinal. Akses berita lainnya bisa kamu akses melalui laman rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.

0: ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
2: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
2: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
2: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih masih ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Jam 11.40 menit, teman Pro 2 masih di request time lagu-lagu mancanegara favorit kamu nih. Sambil ya kita menikmati lagu-lagu mancanegara, sambil aku infokan untuk perakiraan cuaca di kota Pontianak dan juga sekitarnya nih. Kalau dari laman bmkg.go.id, Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Utara, Kota Tenggara, semuanya menyeluruh bakalan cerah berawan. Kalau dilihat dari mata sih memang, wah ini panas banget sih. Buat teman-teman yang keluar, jangan lupa pakai jaket, pakai sunblock, pakai sunscreen. Pokoknya jangan sampai sinar UV itu langsung kena ke kulit kamu, karena bahaya banget tuh. Kita kan gak tahu ya kena sakitnya kapan. Kalau kita biarkan terus-menerus tanpa aware dengan yang namanya kesehatan, wah bahaya sih teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin lagi di luar kota, pengen update informasi cuaca di daerah kamu, boleh banget untuk langsung gabung barengan kita di 08 1157 01 018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita mau infokan juga kalau azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11.52 menit. Jadi, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya, pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di siang hari ini tadi kita juga udah kumandangkan untuk azan zuhur wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya nih. Nopal dan kerabat yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur ya teman Pro 2. Ini ada yang nanyain nih, ada dari siapa nih ya, dari Lara Purnamasari nih. By the way, Kak Penyiar hari ini bawa bekal apa? Masak sendiri atau beli nih? Ceritain dong katanya. tapi kalau ngomongin makanan, karena aku di sini kan tinggal sendirian gitu. Kalau untuk masak mungkin butuh spare waktu dan jarang juga sih untuk masak. Tapi aku suka masak tentang makanan-makanan yang mungkin aku lihat seliweran di Instagram, di TikTok. Jadi kayak pengen nyobain satu resep, ya udah tuh aku coba bikin walaupun kadang ekspektasinya nggak sesuai itu sama video. Kalau untuk makan siang kali ini kayaknya aku pengen nasi padang deh ya. Kalau teman Pro 2 mungkin ada saran siang-siang kayak ini enaknya makan apa? Dengan cuaca yang panas ditambah minuman-minuman yang segar, mungkin ada rekomendasi. Siapa tahu rekomendasi kamu bisa jadi rekomendasi juga buat teman-teman yang lagi dengerin kita nih. Buruan gabung barengan kita di 0811570018 dan bisa juga DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita putarkan lagu-lagu yang asik buat temenin kamu di weekend kali ini. Semoga santai dengan weekendnya, tidak terbebani sama kerjaan yang masih numpuk kayaknya di kantor ya. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Zah, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Zah?
1: Alah, Koni, konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda, karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.

0: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

0: Akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung berenang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh Rismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang Rismi.
1: Serius nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Enggak modal.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Jepang adalah negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Tidak heran, banyak sekali penduduknya yang berusia 100 tahun, bahkan lebih. Mereka yang berusia 100 tahun disebut centenarian, sedangkan yang mencapai usia 110 tahun atau lebih dikenal sebagai super centenarian. Fenomena menarik ini diulas tuntas dalam buku Self-Improvement berjudul Ikigai, Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang, karya Hector Garcia dan Frances Mirales. Dalam bahasa Jepang, Ikigai punya banyak arti. Di antaranya, apa yang kita sukai, apa yang dibutuhkan dunia, atau apa yang bisa kita hasilkan dengan kemahiran kita. Ikigai sendiri adalah gabungan dari dua kata. Iki, yang artinya kehidupan, dan gai, yang berarti berharga. Filosofi ini sudah lama dianut masyarakat Jepang. Tujuannya adalah memberikan arah hidup yang diiringi kesehatan fisik dan mental, sehingga kita bisa hidup lebih lama. Melalui buku ini, kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya merawat kesehatan fisik dan mental secara seimbang, agar kita bisa menikmati hidup yang panjang dan penuh makna.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Nah, udah tengah hari kayak gini, pertanyaan sederhana yang hari ini pengen aku tanyain ke kamu, teman berdua. Udah makan siang apa belum sih? Jangan-jangan ada yang jawab nanti aja deh, atau malah lupa sampai ke malam hari nih. Nah, lucunya banyak orang tuh yang paling semangat ngomong soal healing, self-care, sampai ke ya urusan-urusan lain, tapi urusan makan siang malah jadi hal yang paling sering di-skip. Padahal tubuh kita tuh sederhana, dia cuma minta diisi energi tepat waktu, bukan disuruh bertahan pakai kopi dari pagi. Buat orang-orang Pontianak kayaknya sering deh ngelakuin ini. Nah, siang hari ini kita bakal ngobrol santai soal kebiasaan yang ternyata banyak banget dilakukan oleh anak-anak muda tuh. Sering mengabaikan makan siang. Kenapa banyak yang skip makan siang? Kalau dipikir-pikir, alasannya tuh macam-macam. Ada yang lagi dikejar deadline, ada yang terlalu fokus kerja sama kuliah, ada yang rebahan sambil scroll TikTok tahu-tahu udah jam 3 sore, ada juga yang bilang, ah, aku kayaknya belum lapar deh. Padahal kadang bukan belum lapar, tapi karena badan kita udah terlalu sibuk sampai lupa ngasih sinyal. Kalau kamu termasuk tim yang sering begini, tenang, kamu tuh gak sendirian. Banyak orang-orang yang sering mengabaikan makan siang. Skip makan siang mungkin kelihatannya sepele, tapi efeknya bisa mulai terasa nih. Energi jadi sering cepat habis, mood gampang berubah, konsentrasi udah mulai buyar, bahkan ada yang jadi lebih sensitif atau gampang marah. Istilahnya bukan karena hidupnya berat, tapi karena perutnya kosong aja tuh. Kadang solusi dari rasa bad mood bukan drama, tapi tuh nasi sama lauk pauknya. Tubuh gak pernah menuntut kita mewah, dia cuma butuh diperhatikan tepat waktu aja. Masa cuma doi sih yang kamu perhatiin tepat waktu, perut juga kali. Kopi bukan pengganti makan ya teman berdua. Ini nih yang paling sering kejadian untuk ya orang-orang di Pontianak yang ngopinya bisa 3 kali sehari tapi makannya cuma sekali doang. Sarapan kopi, siang kopi, sore baru kepikiran makan. Iya kalau ingat toh. Padahal kopi itu sebagai teman kerja bukan pengganti makan. Tubuh tetap butuh karbohidrat, protein, sayur, dan air putih supaya bisa tetap fokus sampai ya, waktu-waktu produktivitas kamu lah. Jadi jangan sampai energi kamu tuh cuma bergantung sama es kopi susu favorit kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

0: Hai Jess.
1: Halo Za. Gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil. Aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Dih, apaan sih saya gombal.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Ngop dengan Timur di siang hari ini yang nemenin ruang dengar kamu teman Pro 2. Kita lanjut ngobrol seputar pentingnya makan siang ya. Tubuh kita tuh sebenarnya punya ritme. Pagi butuh energi, siang butuh diisi ulang, malam waktunya mulai melambat tuh. Kalau siangnya dilewatin, tubuh kita bakal balas dendam sih. Makanya malam tuh jadi kayak lapar banget, ngemil terus atau susah untuk berhenti makan. Jadi jangan heran kalau kamu skip makan siang malah bikin makan malamnya jadi 2 porsi atau 3 porsi tuh. Makan siang itu juga waktu istirahat sih sebenarnya. Bukan soal cuman makanan, makan siang tuh momen buat berhenti sebentar. Menjauh 15 menit dari laptop, dari istirahat, istirahat dari tugas, enggak lihat notifikasi. Kadang otak kita juga butuh di charge, bukan cuman handphone atau laptop kamu doang nih teman Pro 2. Nah, kalau untuk makan siang yang rekomendasi dari teman-teman di siang hari ini boleh untuk kirimkan ke kita nih ya. Ada juga yang udah bergabung barengan kita, ada Bang Rizal Sungai Rengas nih. Dia ngasih info ya sih, info cuaca di Sungai Rengas panas nih Bang Nopal katanya. Kayaknya semua daerah panas loh Bang di Pontianak nih ya. Nah lanjut ya ngobrolin seputar makan siang. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan biar gak keskip makan siangnya. Gak perlu yang ribet, coba mulai dari hal yang sangat sederhana. Pasang alarm jam makan siang, bawa bekal yang memungkinkan, yang simple-simple aja deh, yang bikin nafsu makan kamu tuh jadi ningkat gitu. Bawa cemilan sehat, minum air putih yang cukup, luangin waktu minimal 20 menit buat makan tanpa terburu-buru. Sesimpel itu, tapi efeknya tuh bisa bikin badan kita jauh lebih nyaman, jauh lebih enjoy pokoknya. Jadi kalau hari ini kamu belum makan siang, anggap ini sebagai pengingat kecil. Deadline memang penting, target juga penting, tapi kesehatan itu tetap nomor satu. Karena semua mimpi yang lagi kamu kejar butuh satu kendaraan yang sama, yaitu tubuh yang sehat. Jadi setelah lagu-lagu yang udah aku siapkan, coba kamu cek lagi udah makan siang apa belum. Karena banyak-banyak orang-orang yang kadang tuh suka lupa, aku udah makan apa belum ya, saking sibuknya kerja, saking sibuknya nugas gitu. Kalau belum, boleh deh kamu makan siang dulu. Oke, kalau kayak gitu terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin aku dari jam 10, dari request lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara. Terus kita lanjut info-info cuaca, terus info dari rri.co.id. Sampailah kita di obrolan makan siang nih. Buat kamu yang pengen cari akses berita atau informasi-informasi lainnya, langsung aja ke laman rri.co.id nih. Satu quotes penutup ya, jangan terlalu sibuk mengejar masa depan sampai lupa merawat diri di hari ini. Karena tubuh yang sehat adalah partner terbaik untuk mewujudkan semua mimpi. Aku Nopal pamit dari ruang dengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Mulai dari lagu yang lagi viral, lagu yang bikin baper, sampai yang siap nemenin kamu joget tipis-tipis di kamar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja. Jadi semuanya udah siap untuk diputar khusus buat teman Pro 2 yang denger kita di siang hari ini. Jadi naikin volume kamu, siapin mood terbaik kamu, dan jangan kemana-mana. Karena sekarang saatnya kita mulai perjalanan musik paling seru di minggu kali ini. Sebelum masuk ke top chart kita, sayang banget ada dua lagu yang harus keluar di tangga musik di minggu ini. Ada Yovi Widianto dan juga Ran dengan Cukup Sudah, dan juga ada Mahal Ini untuk Yang Bersamanya. Tapi kalau ada yang keluar, teman Pro 2, tenang aja, karena pasti ada dua lagu baru yang bakal masuk ke top 20 kita. Inilah dia top 20 musik Indonesia. Di urutan ke-20 ada Bernadia featuring Perunggu, Peluk Aku Sekarang.
1: Nomor 20.

Lagu yang baru masuk kali ini ada berjudul Peluk Aku Sekarang dari Bernadia featuring Kerunggu. Lagu ini membawakan kisah tentang rasa lelah dan tekanan hidup di mana kehadiran pelukan sosok terkasih menjadi satu-satunya tempat terbaik untuk menenangkan diri. Di urutan ke-19 ada Indakus featuring Dia, Malu Malu. 19.

Lagu di peringkat 19 ini adalah track yang bernuansa pop indie, yaitu Malu Malu, yang menceritakan tentang perasaan kasmaran dan debaran manis saat menyukai seseorang, namun masih terasa malu-malu untuk mengungkapkannya. Di urutan ke-18, Bernadia Rabunjeu.

Fisik 18, lagu yang dirilis di bulan April tahun ini juga, Bernadia mengeluarkan lagu yang berjudul Rabun Jauh, menghadirkan kisah tentang kerinduan yang begitu dalam kepada seseorang yang pernah berarti di dalam hati. Melalui metafora rabun jauh, Bernadia menggambarkan seseorang yang memiliki keterbatasan dalam melihat, tetapi mampu mengenali dan merasakan kehadiran orang yang dirindukan. Di tengah keramaian dan lautan manusia, harapan untuk bertemu kembali dengan sosok tersebut terus hidup dalam hati. Di urutan ke-17, Raim Laude, Sang Badut. 17.

0: Lagu dari Ray Melode ini sayang banget harus turun ke peringkat 17. Lagu ini punya nuansa yang emosional banget, teman pro 2. Lewat liriknya, Ray Melode menggambarkan seseorang yang terlihat kuat dan selalu bisa menghibur orang lain, tapi sebenarnya menyimpan banyak rasa sedih di dalam dirinya. Ibarat seorang badut yang selalu membuat orang tertawa, padahal hatinya tuh belum tentu baik-baik saja nih. Siapa nih yang relate sama lagu sang badut Ray Melode? Di urutan ke-16, Bermantri Latar Biru.
1: Nomor 16.

Urutan ke-16, Bermantri Latar Biru. Bertahan di posisi 16 ada Bermantri dengan judul lagunya Latar Biru. Ini mengisahkan tentang bayang-bayang masa lalu dan kenangan yang sulit dilupakan setelah sebuah hubungan itu berakhir, yang dipadukan dengan karakter vokal yang sangat sahdu. Di urutan ke-15, Sal Priadi Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. Robots 15.

14 minggu ini ada Sal Priadi lewat ada titik-titik di ujung doa. Judulnya unik, lagu ini pun penuh makna tentang harapan dan juga doa yang belum selesai terucap. Lirik khas Sal Priadi yang bikin puitis lagu ini terasa sangat personal bagi banyak orang. Di urutan ke-14, Git Gitap Sediaku Sebelum Hujan. 14.

0: Teman Pro 2, di nomor 14 ada It Gitaf lewat Sedia Aku Sebelum Hujan, yang naik 7 peringkat dari sebelumnya. Lagu ini punya nuansa hangat tentang kesiapan seseorang untuk hadir dan menemani di saat sulit. Musik dan lirik khas It Gitaf bikin lagu ini terasa menyenangkan dan juga menyentuh sekali di hati kita. Di urutan ke-13, Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan?
1: 13.

menceritakan dinamika sebuah hubungan yang tidak selalu berjalan mulus. Melalui lirik yang penuh emosi, lagu ini bercerita dua insan yang terus berusaha mempertahankan hubungan meskipun berkali-kali dihadapkan pada kesalahpahaman, luka, dan juga pertengkaran. Di urutan ke-12, Hanindia, kita sama-sama ya. 12. 12.

0: kedua yang sebelumnya ada di posisi 13, Hanindia lewat Kita Sama-sama. Nah, lagu ini bercerita tentang dua orang yang saling menguatkan di dalam hubungan. Vokal lembut khas Hanin bikin suasana lagu terasa hangat dan menenangkan. Di urutan 11 ada Perunggu 33 kali.
1: 11.

Band Rungu lewat 33 kalinya. Naik 3 peringkat, lagu ini membawa semangat dan keresahan anak muda tentang hidup, tekanan, dan pencarian arah. Dengan gaya musik alternatif khas Perunggu, lagu ini berhasil mencuri perhatian banyak pendengar indie di Indonesia. Mudah-mudahan Perunggu tetap keluarkan single-single ataupun lagu-lagu yang dapat menyentuh kita. Di urutan ke-10, Now featuring Ariel Semana, Sesi Potret. 10.

0: posisi 10, dari sebelumnya ada di posisi ke-12. Lagu ini sukses bikin banyak pendengar ikut hanyut karena liriknya yang dalam banget. Sesi Potret bercerita tentang penyesalan seseorang yang terlambat pulang dan akhirnya kehilangan orang tercinta untuk selamanya. Temanya kehilangan, rindu, dan rasa bersalah. Di lagu ini terasa dekat dengan banyak orang. Banyak netizen yang memakai lagu ini untuk konten keluarga, kenangan bersama orang tua, hingga video nostalgia yang membuat banjir air mata. Naik ke peringkat 9 ada Anggi Marito dengan Langitku Sendiri.
1: 9.

Di satu posisi ada Anggi Marito dengan Langitku Sendiri. Lagu ini penuh emosi tentang kesepian dan proses bangkit setelah kehilangan. Vokal Anggi yang powerful bikin suasana lagu terasa sangat dalam. Naik satu peringkat ke urutan ke-8, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. 8.

Ada Budi Doremi lewat Ada Untukmu. Lagu ini sukses menyentuh hati banyak pendengar lewat pesan tentang hadir dan setia menemani orang tersayang di segala keadaannya. Di urutan ke-6, Yura Yunita Mau Jadi Apa? 6.

0: lagi dan lagi Yura Yunita. Yura Yunita lewat karyanya yang berjudul Mau Jadi Apa. Lagu ini dibalut dengan musik yang ceria dan penuh semangat, membawa pesan tentang pencarian jati diri dan proses menerima ketidakpastian di masa depan. Di nomor 5 ada Afgan Kacamata.
1: 5

0: RRI Pontianak. Saatnya kita spill lagu di posisi kelima kita kali ini, ada Afgan dengan Kacamata. Lagu ini hadir dengan nuansa romantis, ringan tentang seseorang yang terlihat sempurna di mata pasangannya. Melodi yang easy listening bikin kacamata cepat melekat di telinga para pendengar Afgan. Di urutan keempat ada Perunggu, Pikiran yang Matang.
1: Nomor 4,

0: media sosial ini menjadi salah satu soundtrack cocok banget buat kamu yang pengen rehat sebentar dari yang namanya media sosial. Di urutan ketiga ada Nuka, Satu Hari Bersamamu.
1: Nomor 3.

0: Tower 3 minggu kali ini masih tetap seperti sebelumnya yang ditempati Nurka dengan Satu Hari Bersamamu. Lagu ini bercerita tentang keinginan menghabiskan waktu sederhana bersama orang yang tersayang. Vibe romantis dan fresh dari Nurka bikin lagu ini cocok banget buat teman pro 2 yang lagi kasmaran nih. Di urutan kedua ada dia, Ea.
1: Nomor 2. 1, 2.

0: lagu dengan vibe yang sangat adiktif ini sukses mencuri perhatian lewat lirik yang unik serta ketukan musik yang super catchy. Dia, lagu ini menjadi salah satu track yang paling menyenangkan yang siap menceriakan hari buat para pendengar RRI Radio Pontianak di minggu kali ini. Dan inilah dia juara kita di minggu kali ini. One and only Gea Indrawari 1000 kali.
1: Nomor 1.

posisi nomor 1 top 20 musik Indonesia minggu kali ini. Apalagi kalau bukan lagu Gia Indrawari lewat 1000 kalinya, yang sukses buat pendengar terhipnotis jatuh cinta sama lagunya. Lagu ini mengabarkan perjuangan seseorang yang terus mencoba bertahan dalam hubungan meski berkali-kali terluka. Aduh, ini sakit banget sih ya. Liriknya yang bikin relate, lagu ini viral di berbagai media sosial. Oke, inilah dia rekapan top 20 kita untuk lagu-lagu Indonesia. Jadi buat kamu, jangan lupa untuk request terus lagu-lagu favorit kamu di setiap harinya dari jam 10 sampai di jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Biar lagu favorit kamu tuh selalu masuk ke dalam top 20 kita di setiap hari Sabtu nih. Di urutan ke-20 ada Bernadia featuring Perunggu, Peluk Aku Sekarang. Di urutan ke-19 ada Indah Kus featuring Dia, Malu-Malu. Di urutan ke-18 Bernadia, Rabun Jauh. Di urutan ke-17 Raim Laude, Sang Badut. Di urutan ke-16 Bermandri, Latar Biru. Di urutan ke-15 Sal Priadi, Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. Di urutan ke-14 ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Di urutan ke-13 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Harus Saling Memaafkan. Di nomor 12 ada Hanindia, Kita Sama-Sama Ya. Di urutan ke-11 ada Perunggu, 33 Kali. Di urutan ke-10 Sesi Potret dari Now featuring Ari Lesmana. Di urutan ke-9 ada Anggi Marito, Langitku Sendiri. Di urutan ke-8 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di urutan ke-7 Budi Doremi, Ada Untukmu. Di urutan ke-6 Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Di urutan ke-5 ada Afgan dengan Kacamata. Di urutan ke-4 ada Perunggu, Pikiran Yang Matang. Di urutan ke-3 Nuka, Satu Hari Bersamamu. Di nomor 2 ada Dia dengan Air.

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu Indonesia yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Parevanda di Sore Ceria. Spesial hari ini tanggal 11 Juli 2026, Diva bakalan menemani kamu dari jam 3 sore sampai jam 8 malam nanti teman Prodo. Anyway, gimana kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan kayaknya di hari ini panasnya lumayan bikin gerah teman Prodo. Banyak banget teman-teman kita yang apa ya, kayak aku ngeliat di media sosial tuh pada bikin notes, aduh panas banget hari ini, panasnya hari ini. Gak apa-apa teman Pro 2, namanya juga kehidupan ya, kadang panas, kadang hujan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang-kadang kiding-kiding. Apa sih. Nah, ada yang gabung nih di sore hari ini, ada Bang Teni. Waduh, Bang Teni nih lagi di Wajo katanya ya, arah masuk Pontianak. Dah, mau malam mingguan, wah awal. Spesial banget kayaknya Bang Teni pulang awal hari ini. Gimana lalu lintas Bang, aman terkendali kah? Terus kata Bang Teni juga panasnya hari ini rata sampai Singkawang bro. Kirim salam sekalian buat rekan-rekan driver farmasi di Pontianak yang antar obat panas-panas, tetap semangat. Wih, terima kasih atas dedikasinya ya teman-teman driver farmasi di Pontianak. Terima kasih atas pelayanannya juga. Mudah-mudahan kerja keras kamu diganti dengan rezeki yang berlimpah, terus kebahagiaan yang datang terus menerus. Pokoknya semua hal-hal baik berdatangan dalam hidup kamu nih teman Pro 2. Plus Bang Teni juga mau request lagunya Mr. Big katanya. Boleh aja sih nih Bang Teni. Ah, enak banget playlistnya ya. Oke, kalau kayak gitu Dipa puterin dulu lah lagu requestan dari Bang Teni nih ya teman Pro 2. Dan buat kamu semua nih yang pengen gabung sore hari ini, punya informasi menarik, punya cerita unik, ataupun sekedar pengen ngobrol, pengen kirim salam atau request lagu, silahkan kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silahkan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Ini dia lagu requestannya dari Bang Teni ya, yang lagi mendengarkan Dipa, ada Mr. Big dengan Wild World.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Balik lagi bersama Dipa Revanda di Sore Ceria kali ini, teman Pro 2. Tadi udah kita dengerin beberapa lagu yang lewat di ruang dengar kamu. Hehehe. Ada Bang Tenny tadi ya yang bilang katanya ngeri-ngeri bro playlistnya sore hari ini. Wih, jelas, biar kita tangguh menghadapi matahari Pontianak sore hari ini. Waduh, panasnya benar-benar panas, teman Pro 2. Jadi kalau denger lagu-lagu yang bikin kita semangat, gak tau kenapa kayak ngerasa tangguh banget nih ya jadi manusia. Anyway, ada lagi nih yang gabung dari Bang Bus ya, yang pengen request lagunya White Lion, You're All I Need, untuk kawan-kawan Pro 2, spesial untuk Ria di Supadio. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Terima kasih buat Bang Dipa. Wede, situasi cuaca di Adus Cipto pun panas bedengkang, Bang. Iya, merata banget nih panasnya, teman Pro 2. Aduh. Tapi kalau panas-panas kayak gini memang enaknya tuh kita santai-santai gitu kan. Entah mungkin jalan gitu, tapi ya sambil santai-santai. Gimana tuh? Jalan sambil santai-santai. Jalan santai dong. Apa sih? Ya udahlah kalau kayak gitu, teman Pro 2, daripada makin ngelantur nih ngomongnya, kita dengerin aja nih lagu White Lion, You're All I Need, special requestan dari Bang Bus di Adi Sucipto untuk Kak Ria ya di Supadio. Buat Kak Ria, ditunggu nih, mana nih balasannya? Apakah akan request lagu juga atau cuma jadi pendengar doang atau gimana? Nah, jadi buat teman-teman semua, nanti di pembakalan kembali lagi di Sore Ceria sampai jam 8 malam. So, stay tune terus di sini di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di Sore Ceria kali ini, teman Prodo 2. Dan kita sudah ada yang bergabung lagi nih di sore hari ini ya. Ada Bang Black di sini. Wede, Bang Black, apa kabar Bang Black? Baru balik kerja nih Bang Bro katanya. Oh ya, tadi di jalan mau pergi kerja dia ini dua ada informasi kebakaran lahan. Jadi berhentilah sebentar mau ngelihatnya katanya. Musim kemarau nih mau hati-hati, jangan bakar sampah sembarangan. Oh iya, lagu kita lo Bang Bon Jovi. Salam-salam buat pendengar Pro 2 dimanapun kalian berada. Nah, buat Bang Teni, kapan nih info perkopiannya? Wehehe, dan buat Ente, makasih ya. Jangan lupa bernapas. Sama-sama Bang Black. Tuh, Bang Teni ditanyain sama Bang Black tuh, kapan nih info-info perkopian katanya. Wah, boleh nih kita agendakan ya. Dari kemarin-kemarin enggak jadi terus tuh teman Pro 2. Oke, kita langsung aja puterin ya lagu requestan dari Bang Black nih di Ayani 2. Ada Bon Jovi dengan I'll Be There For You, teman Pro 2. Nanti abis ini Dipa balik lagi menemani kamu. So stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

Alright, 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu masih bersama Dipa Revanda nih teman Prodo di sore ceria kali ini. Dan sekarang di jam 4 lewat 5 menit ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol santai nih teman Prodo tentang jam-jam favorit kamu dalam satu hari nih. Biasanya nih teman Pro 2, kita tuh kalau di jam-jam tertentu ngerasa kayak mood itu naik banget teman Pro 2. Nah, ada istilah namanya golden hour dan juga blue hour nih teman Pro 2. Dan buat yang suka foto-foto pasti dah gak asing dengan istilah ini ya. Ternyata dua momen ini bukan cuma soal hasil foto yang bagus, tapi banyak orang yang bilang juga kalau dua waktu ini punya vibes yang beda banget teman Pro 2. Nah, mungkin teman-teman Pro 2 udah pernah dengar gitu ya tentang golden hour. Jadi golden hour itu adalah waktu sesaat setelah matahari terbit atau menjelang matahari terbenam, karena cahaya matahari jadi jauh lebih hangat terlihatnya ya, lebih lembut dan bikin semuanya terlihat lebih cantik. Nah, makanya banyak yang kayak apa ya, penggemar fotografi dan sineas tuh suka banget berburu momen ini teman Pro 2, karena durasinya juga nggak selalu 1 jam, tergantung lokasi dan juga musim. Lucunya kadang tuh hidup juga golden, kayak apa ya, kayak golden hour teman Pro 2, nggak berlangsung lama, tapi kalau kita sadar momen itu bisa jadi yang paling berkesan. Nah, entah ngobrol sama temen, pulang sambil lihat langit yang menuju ke oren-orenan, atau sekedar duduk menikmati sore teman Pro 2. Karena gak semua yang indah itu berlangsung lama, tapi yang sebentar seringkali paling diingat teman Pro 2. Widih, bener banget sih teman Pro 2. Selain itu banyak lagi nih ya istilah-istilah jam-jam cantik dalam satu hari gitu ya. Ada golden hour, ada blue hour, ada grey hour, ada banyak nih pink hour teman Pro 2. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya nih teman Pro 2, ada yang bergabung di sore hari ini, ada Kak Maria di sini ya. Kak Maria bilang mau request lagunya Lionel Richie, Stuck on You. Lagunya buat semua teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin, dan spesial buat Bang Bus di ini ya, di mana, di Addis. Oke, buat Abang terima kasih banyak ya. Terima kasih kembali kakaknya, akhirnya muncul juga beliau teman Pro 2. Oke deh kalau kayak gitu, kita langsung aja dengerin ya lagu requestan dari Kak Ria nih teman Pro 2. Dan buat teman-teman semua jangan kemana-mana, karena abis ini Dipa bakalan balik lagi masih di sore ceria teman Pro 2 sampai jam 8 malam nanti. So stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Pernahkah kamu merasa sudah begitu sibuk sampai lupa mematikan alat elektronik di rumah? Atau mungkin kamu tidak sengaja membiarkan charger ponsel tetap terpasang meski sudah lama tidak digunakan? Ternyata, kebiasaan sederhana seperti itu bisa berakibat fatal loh. Alat elektronik yang terpasang tanpa pengawasan seperti pemanas air, setrika, atau bahkan charger ponsel dapat menjadi penyebab kebakaran yang merugikan. Peralatan yang terus terhubung dengan listrik bisa mengalami kerusakan pada kabel atau terjadi korsleting. Jadi, selalu pastikan untuk mematikan alat elektronik dan mencabut steker setelah digunakan. Langkah kecil ini dapat menyelamatkan rumah, harta benda, dan orang yang kita sayangi.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Nah teman berdua, kalau tadi kita ngebahas golden hour, nah sekarang aku pengen ngebahas blue hour nih teman berdua. Jadi kalau golden hour itu adalah beberapa saat sebelum matahari terbit ataupun terbenam. Nah kalau blue hour itu adalah setelah matahari benar-benar tenggelam, datanglah yang namanya blue hour. Jadi langit tuh berubah jadi biru tua, suasananya juga jadi jauh lebih tenang, lebih warm, lebih syahdu, bahkan sedikit agak gloomy, sendu gitu ya teman berdua ya. Buat penggemar fotografi, ini juga jadi waktu favorit nih, karena perpaduan langit biru dan lampu kota yang mulai-mulai muncul itu terlihat sangat dramatis teman berdua. Mungkin ini banyak orang yang tiba-tiba jadi reflektif pas menjelang malam, kayak tiba-tiba kepikiran hidup, tiba-tiba ngebuka galeri, ataupun moodnya lagi kepengen dengerin lagu-lagu mellow teman berdua. Karena blue hour tuh ternyata memang punya aura yang berbeda banget. Langit yang mulai gelap tuh justru ngebuat kita ngelihat diri sendiri jadi jauh lebih jelas teman berdua. Nah selain blue hour dan golden hour, ada juga noon hour teman berdua. Nah ini tengah hari ya, ini jam-jam sibuk sebenarnya. Nah, kita disibukkan dengan deadline, notifikasi, tugas, ataupun panas teman berdua, panasnya cuaca di Kota Pontianak. Terus ironisnya di jam paling terang itu justru kita cenderung kayak lupa menikmati sekitar. Padahal kadang kita butuhkan tuh cuman apa ya, berhenti, relax 5 menit ya kan, tarik napas, minum air putih, terus lanjut lagi teman pro 2. Nah kalau misalnya kamu nih, kira-kira jam favorit kamu yang mana sih sebenarnya teman pro 2? Apakah blue hour ataukah golden hour, noon hour, atau grey hour? Nah kalau grey hour tuh ada lagi ternyata teman pro 2, beda lagi ya. Apa grey hour itu kalau nggak salah ini, dia itu bukan istilah resmi gitu ya, tapi sering dipakai di media sosial untuk menggambarkan suasana langit yang cenderung mendung ataupun kelabu. Biasanya ini muncul sebelum hujan atau saat cuaca tuh benar-benar lagi berawan. Vibes-nya enak juga sih teman berdua, kayak kalem, sendu, adem, cocok lah buat kita ngopi, baca buku, ataupun dengerin playlist-playlist lagu mellow teman berdua. Selain itu ada juga orange shower, sama ya kurang-kurang lebih kayak grey hour, bukan istilah resmi dari astronomi, tapi populer juga di media sosial. Ini menyebut momen ketika langit tuh berubah menjadi warna orange pekat menjelang matahari terbenam. Biasanya itu terjadi di akhir-akhir golden hour. Jadi golden hour dulu, lalu momen finalnya menjadi orange hour teman berdua. Vibe-nya jadi jauh lebih hangat, nostalgia, dan ini waktu yang pas banget nih kalau misalnya kamu pengen nongkrong atau sambil menikmati langit teman berdua. Nah kalau golden hour itu lembut, orange hour itu adalah langit lagi tampil maksimal banget teman berdua. Nah diantara beberapa istilah-istilah langit tadi ya yang udah dipasebutin, kira-kira mana nih yang menjadi favorit kamu? Silakan gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.
2: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revan dan teman Prodo 2 di Sore Ceria. Tadi kita ngebahas soal langit-langitan ya teman Prodo 2. Tadi udah ngebahas golden hour, blue hour, terus ada juga istilah orange hour, blue hour, grey hour teman Prodo 2. Nah selain itu ada juga nih beberapa fenomena sih ya, situasi di mana langit tuh lagi bagus-bagusnya, yaitu ada after rain sky. Jadi langit setelah hujan reda, biasanya tuh udaranya jadi lebih segar, terus juga awan mulai kebuka dan bahkan kadang muncul pelangi teman Pro 2. Selain itu ada juga stormy sky, yaitu langit gelap dengan awan yang penuh hujan dan awannya tuh awan tebal banget teman Pro 2. Lalu ada starry sky, ada moonlight sky, dan ada pink sky teman Pro 2. Ini beberapa istilah-istilah di mana langit tuh lagi bagus-bagusnya. Nah, di antara semua langit-langit yang tadi udah Dipa sebutin nomor 2, mana nih yang menjadi favorit kamu? Apakah golden hour, blue hour, grey hour, atau orange hour, red sky, pink sky, moonlit sky? Nah, ada juga nih cotton candy sky. Nah, ini istilah populer untuk langit yang dipenuhi degradasi warna pink, biru, dan ungu seperti apa ya, kayak permen, kayak gulali gitu teman Pro 2. Nah, nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi ya, masih di Sore Ceria sampai jam 8 malam. So, buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Eh, Ucup. Enggak Cup, cuman mikir bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simpel, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

0: Apakah UMKM bisa mengatasi kemiskinan? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa UMKM adalah usaha atau bisnis berskala kecil atau menengah yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga, sehingga pendapatannya tidak terkonsentrasi pada segelintir orang saja. UMKM diyakini mampu menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan karena keberadaan UMKM menciptakan lapangan kerja baru sehingga membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Ketika UMKM berkembang, mereka juga mendorong pertumbuhan bisnis lain di sekitarnya, seperti pemasok bahan baku dan jasa pendukung. UMKM seringkali menjadi sumber inovasi baru. Mereka lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dibandingkan perusahaan besar, dan dengan mengembangkan UMKM, masyarakat, terutama di daerah pedesaan, dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu masih bersama Dipa Revanda di sini di sore ceria sampai jam 8 malam, teman Pro 2. Nah, sekarang di jam 5 lewat 3 menit nih ya. Waktu matahari udah hampir terbenam, teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong nih ya, ada yang bilang kalau kita tuh bisa kenal sedikit sifat seseorang cuma dari momen langit favoritnya. Ada yang rela nunggu matahari tenggelam sambil cari spot estetik ya buat foto-foto. Ada juga yang justru semangat bangun pagi demi lihat matahari pertama kali muncul. Nah, kali ini kita bakalan bahas hal-hal receh lagi seperti biasa, teman Pro 2. Kamu tim sunset lovers atau sunrise lovers, teman Pro 2? Buat tim sunset, mungkin kamu suka suasana yang tenang, langit mulai berubah warna, angin sore mulai adem, rasanya semua masalah hari itu juga pelan-pelan ikut tenggelam, teman Pro 2. Gak heran, banyak orang yang suka menikmati sunset sambil ngedengerin playlist lagu-lagu favorit mereka atau sekadar nongkrong barengan teman. Jadi momen matahari terbenam sering jadi waktu favorit untuk refleksi dan menikmati suasana setelah beraktivitas seharian, teman Pro 2. Nah, sebenarnya sih nggak ada penelitian yang khusus banget ya yang bilang penyuka sunrise atau sunset tuh punya kepribadian tertentu secara pasti. Tapi banyak orang yang nganggep sunrise tuh identik dengan orang yang optimis, sedangkan sunset, orang yang suka menikmati sunset itu identik dengan ketenangan dan juga lebih sering refleksi diri. Bukan soal mana yang lebih baik sih, teman Pro 2, cuman beda cara menikmati hidup aja, teman Pro 2. Lucunya, sunset dan sunrise tuh sama-sama cantik, sama-sama menghasilkan gradasi warna orange, merah muda, ungu sampai biru. Bedanya, kalau sunrise itu bikin kita penasaran sama cerita hari ini. Jadi kayak, hari ini akan ada cerita apa ya? Sedangkan kalau di sunset, kita lebih sering mengingat, mengevaluasi ataupun merefleksikan cerita-cerita yang sudah terjadi hari ini. Sebelum kita bahas tentang sunrise lover sama Pro 2, aku mau tanya sama kamu nih, kira-kira kamu tim yang mana? Sunset lovers atau sunrise lovers? Silakan kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagram @prodopnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: LN Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Brodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di sini, teman Pro 2. Dan kita lanjutin lagi pembahasan kita tadi tentang sunset lovers atau sunrise lover. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang sunset lovers, kita sekarang bahas tentang sunrise nih. Nah, buat kamu yang ngerasa tim sunrise ya, fix kamu termasuk orang yang suka memulai hari lebih awal, teman Pro 2. Ada sensasi yang beda saat langit perlahan berubah dari gelap menjadi terang. Nah, sunrise itu sering banget dihubungkan dengan sesuatu awal yang baru, kesempatan yang baru, atau semangat baru untuk menjalani hari. Walaupun ya, jujur aja nih teman Pro 2, buat bangun sebelum matahari terbit itu perjuangannya gak main-main, teman Pro 2. Nah, kalau soal ini teman Pro 2, filosofinya ya, sunrise tuh ngajarin kita kalau selalu ada kesempatan yang baru, teman Pro 2, selalu ada hari baru untuk memulai lagi, untuk berjuang kembali, untuk bermimpi lagi. Sedangkan sunset itu ngajarin kalau nggak semua yang berakhir itu tuh buruk, teman Pro 2. Kadang sesuatu harus selesai supaya besok bisa dimulai lagi dengan sesuatu yang baru, supaya dapat spirit yang baru dan juga cerita yang baru, teman Pro 2. Nah, kalau kamu ngerasa kamu tim sunrise ataupun tim sunset, yang paling penting tuh bukan cuma menikmati langitnya ya, tapi juga menikmati perjalanan hidup yang lagi kamu jalanin sekarang. Karena setiap matahari terbit selalu membawa harapan, dan setiap matahari terbenam selalu mengingatkan kalau hari ini kamu udah berhasil melewatinya dengan sebaik mungkin, teman Pro 2.

Alright teman Pro 2, balik lagi barengan Dipa Revanda di sini, dan sesaat lagi Dipa mau kasih info teman Pro 2 ya. Kalau hari ini tanggal 11 Juli 2026 azan maghrib akan dikumandangkan tepat pada jam 17:55. Nah, mungkin buat teman-teman Pro 2 yang mungkin masih dalam perjalanan dan khususnya yang beragama muslim, boleh tuh singgah-singgah dulu masjid ataupun musola terdekat ya kan, istirahat dulu sembari sholat maghrib, nanti habis itu baru melanjutkan kegiatannya lagi. Oke, nanti habis ini dibalik lagi ya teman Pro 2, menemani kamu di sore ceria sampai jam 8 malam. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat AstaCita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.
2: Bisa nggak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
3: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan, ya.
2: Eh, Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa enggak ya? Aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan. Mana umur makin tahun makin bertambah.
3: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
2: Caranya gimana, Cup?
3: Ya caranya banyak lah, yuk. Contohnya, kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, yu.
2: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
3: Itu sih modus. Eh, gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan, ya, yuk?
2: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
3: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
2: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
3: Iya, yuk.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jatuh depan rumah lagi?
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: RRI Grogo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Din, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
2: Aduh, Mai, lagi capek nih, Mai.
1: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din. Parahan lagi.
2: Aku gak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
1: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
2: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
3: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
2: Ya menurut kamu, siapa lagi?
3: Udahlah, sebenarnya dia tuh lagi berusaha berubah.
2: Aduh Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
1: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
2: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu sampai malam nih, gak datang juga, gak ada kabar lagi. Gak taunya, dia nongkrong. Ih, nyebelin banget kan?
3: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
2: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
4: Din, kemana aja sih? Tadi aku cari.
2: Kamu cari aku? Ada apaan?
4: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
2: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosen akah aku?
4: Aku tahu aku salah.
2: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
4: Din, Dina.
3: Han, mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
4: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi, aku benar-benar mau berubah, Al.
2: Alah, udahlah, aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
1: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuma janji.
4: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
1: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak, masih bisa diperbaiki. Tapi, kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki?
4: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
2: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin tau gak sih kalau kayak gitu?
4: Aku pikir, kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
2: Itulah masalahnya, Han. Kamu tuh terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
3: Udah, Han. Kepercayaan itu bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
4: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
2: Kamu tuh ya.
4: Apa?
2: Kalau kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
4: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
1: Han, orang bisa memaafkan dalam 1 menit. Tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
4: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini, aku cuma sibuk meminta kesempatan baru tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
3: Syukurlah. Tapi kesadaran itu langkah pertama, Han. Langkah berikutnya adalah tindakan.
4: Oke. Aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
2: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar. Semoga kali ini beneran sadar ya.
4: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
2: Aku bisa maafin kamu, Han. Tapi untuk percaya lagi, biarkan waktu yang menjawab ya.
3: Kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
4: Oke, aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya teman-teman.

Balik lagi bersama Dipa Revanda di Sore Ceria Tomong Pro 2. Dan sekarang di jam 6 lewat 18 menit, aku pengen infoin perkiraan cuaca di kota Pontianak dan sekitarnya, khususnya hari ini tanggal 11 Juli 2026. Dan aku juga udah ngecek halaman bmkg.go.id untuk informasi lebih lanjutnya nih Tomong Pro 2. Jadi menurut BMKG diperkirakan hari ini bakalan full cerah berawan. Ini berlaku di semua kecamatan yang ada di kota Pontianak. Terus suhunya juga terbilang relatif ya Tomong Pro 2, relatif hangat sepertinya, 26 derajat Celcius nih di malam hari ini, 25 sampai 26 derajat Celcius. Dan sepertinya belum ada kemungkinan akan turun hujan di malam hari ini, tapi enggak ada salahnya juga buat kamu siap-siap aja ya. Siapa tahu tiba-tiba hujan turun. Dan mungkin buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih yang lagi ngerasa gerah ya kan. Tadi sempat ada info dari Bang Black juga, katanya ada kebakaran lahan teman Pro 2. Jadi karena cuaca lagi random kayak begini, harap hati-hati ya ngebuang sampah ataupun ngebakar sampah teman Pro 2. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, mungkin buat teman-teman Pro 2 yang lain nih yang pengen kasih info cuaca di sekitar kamu, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nanti habis ini Dipa bakalan infoin lalu lintas terkini di kota Pontianak. So, buat kamu semua, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.

Alright, teman-teman dua, masih bersama Dipa Revanda di sini di Sore Ceria ya. Sekarang di jam 6 lewat 34 menit. Kalau tadi kita udah info-infoin perkiraan cuaca di Kota Pontianak, sekarang aku mau ngecek ke CCTV pengawas lalu lintas Kota Pontianak. Kita mulai dari simpang pajak Ahmad Yani yang malam hari ini terpantau rame, teman-teman dua, banget. Tapi nggak sampai macet lah ya, teman-teman dua ya. Dan kayak dari arah PCC menuju ke Ahmad Yani itu lumayan panjang nih antrian kendaraan di lampu merahnya. Sebegitu juga dari arah Ahmad Yani ya, teman-teman dua. Tapi situasi malam hari ini terpantau ramai lancar, syukurnya teman-teman dua. Nah, kalau di Tugu Digulis Ahmad Yani malam hari ini juga terpantau ramai lancar, teman-teman dua, nggak sampai macet parah banget. Sama juga kayak di depan SPBU Bundaran Kota Baru dan juga simpang Patimura yang malam hari ini masih terpantau ramai lancar. Sementara untuk di simpang Tanjung Raya dan simpang Tanjung Hulu, wow, hektik banget sepertinya teman-teman dua. Kayaknya buat teman-teman yang pengen melintas ke simpang Tanjung Raya, harap bersabar ya, karena ini macetnya lumayan tuh teman-teman Pro 2. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lain yang pengen kasih info lalu lintas di sekitar kamu, atau barangkali mau melintas ke lokasi yang tadi udah Dipa sebutin, harap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kita masih tungguin teman-teman Pro 2 yang pengen bergabung di sore hari ini menjelang malam, tentu saja teman-teman Pro 2 masih di malam minggu. Dan buat kamu semua, jangan kemana-mana, pastikan untuk selalu stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Ya, tahun perlu nanti di jam 7 bakalan ada music live chat ya. Kita bakalan puterin lagu-lagu musisi lokal asli dari Pontianak. Dan buat kamu yang pengen gabung, pengen request lagu-lagu Pontianak terfavorit kamu, silahkan kirimkan ke WhatsApp, Instagram, dan juga ke aplikasi RRI Digital.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kita udah sampai di music live chat. Dan di jam 7 ini kita bakalan muterin lagu-lagu musisi dari Pontianak, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen request lagu-lagu dari musisi Pontianak, boleh banget langsung aja kirimkan requestan kamu ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Kalau tadi kita udah dengerin satu lagu dari Las ya, dengan Borneo Is Calling, dan habis ini kita bakalan dengerin ada satu lagu dari Hope dengan judul lagu Home ya teman Pro 2. Ini baru aja belakangan ini dirilis dari Bang Galih dan teman-teman. Nah seperti apa lagunya, kita langsung aja dengerin ya. Ini dia, ada Hope dengan Home. Check this out.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: tua.
1: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

0: buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.
1: Pintu Harmonika, karya Clara, mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis remaja bernama Icha Rahmanti yang hidup dalam keluarga yang bercerai dan penuh dengan konflik. Icha tumbuh dengan ayahnya yang bekerja sebagai seorang pengrajin harmonika, dan kisah ini berfokus pada hubungan antara Icha dengan ayahnya serta perjalanan pencarian jati diri Icha sendiri. Dalam novel ini, kita menyaksikan bagaimana Icha berusaha memahami kompleksitas perasaannya terhadap kedua orang tuanya, sambil menghadapi pergulatan dalam hubungan pertemanan dan cinta remaja. Kisah ini juga memperlihatkan bagaimana Icha mengatasi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanannya menuju kedewasaan, sambil menggali makna dari harmonika yang menjadi ikon dalam cerita ini. Secara keseluruhan, buku Pintu Harmonika tidak hanya menceritakan konflik dalam keluarga Icha, tapi juga menyoroti tema-tema tentang pertumbuhan pribadi, kekuatan dalam keluarga, dan keberanian untuk menghadapi cobaan hidup.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Alright, Tomo Pro 2 udah hampir jam 8 malam dan sepertinya Dipa Revanda juga harus pamit dari ruang dengar kamu malam hari ini. Thank you banget yang udah dengerin Dipa dari jam 3 sore tadi, dan habis ini bakalan ada Salma yang akan menemani kamu di Jaga Malam. Kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit dan pastikan untuk selalu stay tune ya teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pradua. Gimana nih kabarnya pada malam hari ini? Tadi aku lewat jalanan di mana-mana padat banget. Ternyata sekarang ini ternyata lagi malam minggu. Pantas aja di mana-mana ramai ya teman Pradua. Bahkan tadi aku sempat lihat Bang Andre dari sebelah ini, yang mana dia udah OTW mau kencan nih sama keluarganya. Ternyata ini memang lagi malam minggu teman Pradua. Apa nih kegiatan kamu di malam minggu ini? Apakah kamu kencan seperti yang lain, atau kamu muter-muter di kota Pontianak, atau kamu justru sendirian aja nih di rumah? Waduh, tenang aja teman Pradua, meskipun kamu sendirian di sini, Salma akan menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Sampai jam 12 malam di sini Salma akan menemani kamu teman Pradua dengan musik dan juga informasi, dan kita ngobrol-ngobrol santai aja sih. Nanti di jam 9 sampai jam 11 kita ada program Deep Talk, waktunya kamu curhat-curhat tentang apapun teman Pradua, bebas ya. Boleh tentang percintaan buat kamu yang lagi butterfly era, terus boleh juga buat kamu yang lagi galau juga Salma akan menemani kamu, atau kamu lagi overthinking terhadap kehidupan atau apapun, bebas teman Pradua, kamu bebas untuk cerita apa aja di sini. Caranya kamu bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan buat teman Pradua yang mungkin pengen kasih informasi update arus lalu lintas yang sedang kamu lalui di malam hari ini, di malam minggu ini ya lebih tepatnya ya, boleh banget kasih tahu ke Salma sekarang juga. Nanti Salma bakal kasih tahu juga update arus lalu lintas melalui CCTV di subkota Pontianak teman Pradua. Terus ada juga banyak berita menarik yang bisa kita bahas di malam hari ini. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di sini di malam minggu ini barengan sama Salma sampai jam 12 malam. Aku bakal puterin dulu satu lagu yang seru banget sih. Ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.

Yeay, itu dia satu lagu dari Cowboy Junior dengan Ea. Katanya ini lagu gombal buat dapetin kamu. Aduh, romantis banget ya. Ngomong-ngomong teman Pro 2, sekarang di malam minggu selama menemani kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tepat ya, sekarang program kita namanya Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Malam minggu tuh emang identik banget ya sama yang namanya nongkrong, kulineran, atau sekedar cari tempat yang vibesnya tuh enak banget buat ngobrol. Ya meskipun kayaknya kalau misalnya di Pontianak tuh malam minggu tuh jadi ajang rebutan tempat ya teman Pro 2 ya, karena di mana-mana penuh. Ngomongin soal kuliner teman Pro 2, ternyata ada kabar keren nih dari Kalimantan Barat. Ada 3 anak muda asal Kalimantan Barat yang tergabung dalam tim Jejak Kapuas berhasil masuk jajaran 7 besar finalis Kris Jelajah Indonesia 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Tapi yang bikin salut, misi mereka tuh bukan cuma ikut kompetisi teman Pro 2. Melansir langsung dari laman rri.co.id, ada finalis Kris Jelajah Indonesia usung misi promosi kuliner Kalimantan Barat. Berangkat dari semangat tersebut, teman Pro 2, ada Febri, Raffi, Sezi membentuk tim Jejak Kapuas dan berhasil menjadi salah satu dari 7 besar finalis Kris Jelajah Indonesia 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Jadi, namun bagi mereka, kompetisi ini tuh bukan sekedar tentang mengejar gelar juara. Tapi lebih dari itu, teman Pro 2. Ajang ini menjadi kesempatan buat memperkenalkan kekayaan kuliner Kalimantan Barat sekaligus mengajak masyarakat semakin akrab dengan transformasi digital. Wis gokil. Nama Jejak Kapuas lahir dari filosofi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Kalimantan Barat. Layaknya Sungai Kapuas yang menghubungkan berbagai daerah, tim ini tuh ingin menjadi penghubung antara budaya, kuliner, pelaku UMKM, dan juga teknologi digital agar dapat tumbuh bersama dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Semangat tersebut dituangkan dalam tagline-nya, Jejak Kapuas, scan aksinya, jelajah kulinernya. Nyam nyam nyam, wih, asik banget nih. Tagline ini bukan sekedar slogan, tapi melainkan ini sebagai ajakan untuk menikmati kekayaan kuliner Nusantara sambil membiasakan transaksi digital melalui Kris. Bagi tim Jejak Kapuas, setiap hidangan menyimpan cerita, setiap pelaku UMKM memiliki perjuangan, dan setiap transaksi digital menjadi langkah kecil menuju ekonomi Indonesia yang lebih inklusif. Informasi lengkapnya kamu bisa lansir langsung teman Pro 2 dari laman rri.co.id dengan judul Finalis Kris Jelajah Indonesia usung misi promosi kuliner Kalimantan Barat. Ya, kalau tadi kata tim Jejak Kapuas, setiap ada tagline-nya juga tadi, Jejak Kapuas, scan aksinya, jelajah kulinernya, nyam nyam nyam. Setiap hidangan menyimpan cerita, setiap pelaku UMKM memiliki perjuangan, dan juga setiap transaksi digital menjadi langkah kecil menuju ekonomi Indonesia yang lebih inklusif. Betul banget teman Prodo, apalagi buat kamu yang suka menyimpan cerita dalam makanan ataupun dalam lagu gitu ya. Setiap ingat makan ini jadi ingat sesuatu, wah ini memang sesuai banget sih teman Prodo.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Welcome back di 101.8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu teman Prodo. Buat kamu yang lagi di jalan, mungkin lagi jemput teman, mau ngopi, kulineran, atau mungkin masih muter-muter cari tempat yang kosong ataupun yang estetik gitu ya, buat nongkrong di malam hari ini. Semoga perjalanan kamu semuanya selalu lancar teman Prodo. Seperti biasa, aku bakal kasih update kondisi lalu lintas untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya teman Prodo pada malam hari ini, apalagi malam minggu ya. Bahkan tadi waktu Salma keluar dari tempat tinggal, habis itu kayak menuju kantor, wah kok di mana-mana ramai ya. Pantauan pertama teman Prodo dari simpang pajak, aku langsung melihat langsung dari CCTV di Sub Kota Pontianak teman Prodo. Pantauan pertama dari simpang pajak, kondisi arus lalu lintas kendaraan ini terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan roda 4 teman Prodo di sini. Jadi buat yang lagi melintas di area ini, tetap jaga jarak aman dan sabar ya kalau sesekali harus mengurangi kecepatan. Lanjut kita ke tempat lainnya teman Prodo, ini ke kawasan Kota Baru, tepatnya di depan SPBU. Suasananya juga ramai lancar, belum terlihat kepadatan yang berarti. Jadi perjalanannya masih nyaman ya buat teman Prodo yang menuju area Kota Baru ini. Terus kita selanjutnya, ini adalah tempat paling ramai yang aku lihat di CCTV di Sukwata Pontianak teman Prodo, yaitu di kawasan Tugu di Gulis Jalan Ahmad Yani. Wow, malam minggu tuh emang terasa hidup banget ya kalau di sini ya. Arus kendaraannya juga ramai sekali ya. Tapi kabar baiknya masih lumayan lancar. Yang menariknya adalah di sini tuh aku ngelihat banyak banget warga yang memilih buat menikmati malam dengan jalan santai, jogging gitu, olahraga, sampai sekedar duduk ngobrol bareng sama keluarga ataupun teman-teman di sekitar kawasan di Gulis. Wow, vibes malam minggunya benar-benar kerasa banget. Jadi kalau misalnya kamu melintas di sana, jangan lupa untuk kurangi kecepatan teman Prodo. Ingat, banyak juga pejalan kaki yang menyeberang dan banyak juga yang sedang berolahraga. Biar semuanya bisa menikmati malam minggu dengan aman dan juga nyaman. Dan sekarang giliran kamu teman Prodo, apakah kamu lagi di jalan? Kamu bisa dong kasih update ke Salma kondisi lalu lintas di tempat yang kamu lalui saat ini melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pokoknya buat kamu yang sedang berkendara pada malam hari ini, tetap utamakan keselamatan. Jangan ngebut-ngebut karena ya mungkin kelihatannya jalannya kosong gitu ya. Jangan bermain ponsel juga saat kamu sedang berkendara. Gunakan helm untuk pengendara motor. Jangan lupa pakai sabuk pengamannya juga. Pastikan kondisi tubuh kamu tetap fit sebelum melanjutkan perjalanan. Ya karena seperti biasa teman Prodo, keselamatan kamu yang nomor satu. Jadi biar suasana makin asik, aku bakal puterin lagu-lagu yang cocok buat menemani perjalanan malam minggu kamu pada malam hari ini. Kita sapa-sapa dulu, sudah ada di WhatsApp nih. Ada yang request lagunya apa ini? Skid Row 18 and Life. Oke, nanti aku bakal puterin lagu requestan kamu teman Prodo. Terus ada juga yang melalui Instagram, ini namanya Day by Day. Oke, katanya request diputerin lagunya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke teman Prodo, biar makin menyenangkan di malam minggu ini, aku puterin dulu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Alright, that was Lifeway dengan Falling Behind teman pro 2. Lagu yang satu ini tuh rasanya pas banget ya buat menemani malam minggu kita pada malam hari ini tepatnya. Liriknya tuh kayak ngingetin kita kalau misalnya hidup tuh bukan soal perlombaan kok. Kadang emang ada momen ketika kayaknya kita ngerasa kok semua orang tuh udah sampai pada tujuannya masing-masing ya, sementara aku kok masih berjalan pelan. Ya tapi gak apa-apa teman pro 2, karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Gak apa-apa kalau misalnya everybody falling in love, banyak orang, kebanyakan orang udah jatuh cinta, kok kita masih falling behind aja. Semoga lagu tadi bisa jadi teman kamu di perjalanan di malam hari ini, yang lagi menikmati malam minggu di luar atau justru lagi sendirian nih di rumah. Gak harus selalu ramai teman pro 2 untuk menikmati malam minggu, karena kadang ditemani musik-musik aja bikin asik, bikin hati juga lebih tenang. Kalau misalnya kamu mau gabung juga boleh banget teman pro 2. Nanti di jam 9 malam kita bakal masuk ke program Deep Talk. Waktunya kita ngobrol-ngobrol lebih dalam ya, lebih deep buat kamu yang pengen curhat tentang apapun, bebas teman pro 2. Buat kamu yang lagi butterfly era mungkin, atau buat kamu yang mungkin lagi galau era, atau buat kamu yang lagi mikirin overthinking seputar kehidupan, kamu bebas untuk curhat di sini. Mau cerita soal percintaan, pertemanan, keluarga, pekerjaan, apapun boleh ya. Nanti kita bakal ngobrol di jam 9. Kamu langsung aja bergabung di WhatsApp 0811570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Sekarang lanjut teman pro 2, udah banyak lagu yang masuk ke dalam list aku pada malam hari ini untuk menemani perjalanan malam minggu kamu. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And this is Lenny

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Itu dia teman Pro 2, barusan kita dengerin bersama lagu Teh Hijau dari Tulus. Kalau misalnya kita pahami lebih dalam ya dari lagu yang barusan aku puterin, lagu ini tuh bukan sekedar ngomongin soal rasa sepi. Teh Hijau ini tuh nyeritain tentang menerima diri ketika sedang berada di fase kehampaan gitu ya, mati rasa atau mungkin lagi sulit buat membuka hati. Dan yang menarik di sini, Tulus tuh seolah mengingatkan kita kalau misalnya nggak semua rasa tuh harus buru-buru dihilangkan kok. Ya udah nggak apa, dinikmatin aja. Ada kalanya memang kita tuh sedang ada di titik dimana kayaknya tuh semua tuh terasa datar gitu ya. Kalau tadi kan terus bilang kayak ada rasa yang hilang akhir-akhir ini gitu. Ya gak sedih, tapi juga gak benar-benar bahagia. Gak apa-apa teman berdua, karena hidup tuh kan emang harus terus berjalan ya. Kayak lagunya Bernadia ya. Sama seperti secangkir teh yang perlu waktu buat diseduh sebelum akhirnya bisa dinikmati. Ya mungkin hati kita juga butuh waktu untuk pulih dan juga kembali hangat. Wis, gokil Tulus. Pas banget teman Pro 2, mulai malam ini dari jam 9 sampai jam 11 malam kita ada di Deep Talk. Waktunya kamu curhat tentang apapun, tentang kehidupan kamu juga boleh, tentang apalah, bebas ya. Di sini gak ada cerita yang terlalu sepele sih, bebas kamu bisa mencurahkan perasaan kamu, isi hati kamu. Dan aku mungkin pengen tanya sih, ada gak sih teman Pro 2 yang mungkin lagi di fase lagunya Tulus tadi, lagi di fase teh hijaunya Tulus, lagi ngerasa hampa, capek sama keadaan, atau lagi belajar menerima sesuatu yang gak bisa dipaksain? Atau mungkin sekarang lagi pelan-pelan untuk membuka hati lagi gitu setelah sekian lama menutup diri. Wis, kamu boleh kirim cerita kamu sekarang juga melalui WhatsApp di 0811570101 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sama tunggu bergabungnya kamu sampai jam 11 malam teman Pro 2. Di malam minggu ini aku akan menemani kamu. Terus buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan buat kamu yang lagi di fase teh hijaunya Tulus, ya gak apa-apa, dinikmatin aja karena hidup harus terus berjalan.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu, teman Pro 2. Barusan selama puterin satu lagu dari Payung Teduh dengan Ku Cari Kamu, yang udah menemani ruang dengar kamu pada malam minggu ini. Mungkin ada yang lagi di jalan pulang habis nongkrong. Wih, awal banget teman Pro 2, baru jam 9:30 nih. Ada yang masih menikmati kopi di tempat favoritnya. Ada juga yang lagi muter-muter kota sambil menikmati lampu malam di kota Pontianak. Dan mungkin ada juga nih yang malam hari ini memilih untuk aku di rumah aja, ditemenin sama playlist ataupun sama radio Pro 2 Pontianak, dan juga sama pikirannya sendiri nih. Karena kita masih di Deep Talk teman Pro 2 sampai jam 11 malam. Malam minggu tuh emang seringkali identik sama sesuatu hal cinta, identik sama percintaan gitu ya. Tapi gak semua cerita cinta itu tuh selalu berakhir manis. Belakangan ini lagi rame banget teman Pro 2 dibahas di mana-mana, di sosial media manapun, film horor psikologis judulnya Obsession. Ceritanya tuh tentang seorang pria yang berharap perempuan yang dia cinta itu bisa membalas perasaannya. Tapi ketika keinginannya terwujud, semuanya itu justru berubah menjadi mimpi buruk. Perasaan cinta berubah menjadi obsesi. Yang tadinya pengen memiliki, akhirnya justru saling menyakiti. Dari film itu tuh aku malah jadi kepikiran sesuatu hal sih teman Pro 2 buat aku bahas di malam hari ini. Mungkin di dunia nyata tuh ternyata banyak juga loh hubungan yang awalnya tuh kayaknya kerasa romantis banget. Tapi lama-lama kok berubah jadi sesuatu yang melelahkan gitu. Awalnya perhatian, lama-lama kok lebih banyak ngaturnya, banyak mengontrolnya. Mungkin awalnya juga sering nanyain, udah makan belum? Gitu. Lama-lama kok nanyainnya makin kompleks gitu. Kamu pergi sama siapa? Kok belum balas chat aku? Kenapa online tapi gak balas? Kamu selingkuh ya? Kamu ini ya? Aduh. Pertanyaannya, kalau misalnya seseorang gak bisa jauh sedikit aja dari pasangannya, menurut teman Pro 2 itu benar-benar cinta atau sebenarnya obsesi belaka? Malam ini kita bakal ngobrolin seputar itu teman Pro 2. Kalau misalnya kamu lagi di perjalanan malam minggu, ya nikmati perjalanannya. Kalau misalnya lagi sendiri, ya semoga obrolan malam ini bisa jadi teman kamu. Dan kalau misalnya kamu relate sama topik obrolan ini dan pengen ikutan curhat juga boleh banget bergabung barengan sama Salma sampai jam 11 malam.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Talk barengan sama Salma di malam hari ini, teman Pro 2, spesial malam minggu. Salma menemani kamu sampai jam 11 malam untuk curhat-curhat tentang kehidupan kamu. Tadi di segmen sebelumnya aku udah sempat singgung soal obsesi dalam percintaan. Apakah itu hal yang wajar atau tidak? Karena aku baru-baru ini lagi ngelihat yang viral di media sosial, yaitu film Obsession, film horor psikologi yang digadang-gadang menjadi film one of the best psychological horrors of the year katanya ya, atau berdua ya. Tapi ya kita bahas satu persatu. Kalau dipikir-pikir, obsesi dalam suatu

Hubungan tuh seringkali gak datang karena benci. Justru malah datang karena terlalu takut kehilangan. Menurut psikologi juga, cinta yang sehat itu dibangun dari rasa percaya, saling menghargai dan memberi ruang satu sama lain buat tetap menjadi diri sendiri. Tetapi, ketika ada rasa takut kehilangan mengambil alih perasaan kita, hubungan tuh bisa berubah jadi penuh kontrol. Kita tuh pengen tahu pasangan tuh lagi apa setiap saat. Pengen semua pesannya tuh cepat dibalas. Pengen selalu jadi prioritas, selalu jadi nomor satu. Dan kalau misalnya itu terjadi, hubungan tuh bisa terasa, apa ya, menyesakkan gitu. Padahal menyayangi seseorang bukan berarti harus menguasai hidupnya. Bukan berarti kita harus tahu 24/7 dia ngapain aja, dia pergi sama siapa, dia ngelakuin apa, bahkan kalau dia bernafas aja harus ngabarin kamu. Enggak, teman berdua. Menyayangi seseorang bukan berarti harus menguasai hidupnya. Karena setiap orang tuh pasti tetap butuh ruang sendiri. Ruang buat berteman, ruang buat keluarga, ruang buat mengejar impiannya, terus ruang buat kehidupan pribadinya. Intinya kita gak bisa ngebatasin orang mau kayak gimana. Kalau misalnya semua ruang itu tadi hilang, teman berdua, yang tersisa tuh bukan lagi rasa nyaman dalam suatu hubungan, tapi justru kayak rasa pressure, tekanan, sesak gitu ya. Jadi kayak you become nightmare gitu, jadi mimpi buruk juga. Jadi malam ini aku pengen tanya sih teman berdua, kalau misalnya pasangan kamu minta tahu semua aktivitas kamu setiap hari, bahkan mungkin ada juga tipikal yang aku pengen pegang semua sosial media kamu, aku pengen tahu semua kehidupan kamu, pasang find my-nya, pasang GPS-nya gitu. Menurut kamu itu adalah suatu bentuk perhatian atau menurut kamu sudah berlebihan? Boleh juga ceritain ke Salma kayak gimana. Mungkin kamu juga banyak yang relate juga nih yang lagi dengerin Salma di malam minggu ini. Entah itu lagi dalam perjalanan menuju ke suatu tempat atau baru perjalanan pulang teman berdua. Kirim kisah kamu sekarang juga. Kalau misalnya mau anonim juga boleh banget. Caranya kamu tinggal WhatsApp Salma di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Intinya, kalau misalnya lagi jatuh cinta atau lagi dalam suatu hubungan, tetap sisakan ruang untuk sendiri, ruang untuk kehidupan pribadi. Jangan sampai hidup kamu 100% dikontrol sama pasangan kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong. Ih,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Hubur-hubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Bapak,

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Apa Bejo? Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 11 malam. Dan thank you banget yang sudah bergabung barengan sama Salma dari tadi jam 8 sampai hampir jam 11. Dan setelah ini Salma bakal putarin beberapa lagu untuk menemani malam hari kamu. Dan buat kamu yang lagi malam mingguan, selamat malam mingguan teman Pro 2. Sebagai penutup, ini ada satu lagu dari Wachus and the Couples Company dengan Senandung Maaf. Salma akan menjumpai kamu kembali besok di siang hari dari jam 10 sampai jam 3 sore. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Salma pamit and see you. Bye bye.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apa?

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

teman pro 2, sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat sebelum berpisah. Terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Salve teman Pro 2, salam kasih, damai, dan sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Jelajah Iman Pro 2 Pontianak, edisi hari Minggu 12 Juli 2026. Inilah Injil Tuhan kita menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa berkelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, 'Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Pro 2, dalam Injil hari ini, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang sangat akrab bagi kita tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Dan menariknya lagi, benih yang ditaburkan adalah benih yang sama, penaburnya juga sama, namun hasilnya yang berbeda-beda. Kenapa? Karena kondisi tanah tempat benih itu jatuh berbeda juga. Nah, Yesus ingin mengajak kita bertanya kepada diri kita, apakah tanah seperti yang berbatu-batu atau tanah seperti yang ada semaknya? Nah, tanah apa sih hati kita saat ini atau hari ini? Kita lihat lagi bersama. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih itu langsung dimakan burung. Ini, teman Pro 2, melambangkan hati yang keras. Jadi firman Tuhan masuk mungkin ke telinga kiri kita, tapi keluar lagi lewat telinga kanan kita.
mungkin kita hadir di misa ya setiap minggu, mendengarkan homili dari pastor, membaca kitab suci. Tetapi setelah keluar dari gereja, semuanya terlupakan karena hati kita tidak benar-benar terbuka. Dan ada juga benih yang jatuh di tanah berbatu. Benih itu tumbuh sangat cepat, tetapi segera layu juga karena tidak berakar tadi ya. Di sekitarnya itu berbatu-batu. Nah, ini menggambarkan orang yang bersemangat hanya sesaat. Jadi ketika semuanya berjalan baik, dia mungkin rajin berdoa dan melayani, namun ketika menghadapi masalah seperti sakit mungkin ya, atau kegagalan, atau mungkin kekecewaan, jadi semangat imannya itu perlahan-lahan memudar gitu. Lalu ada benih yang jatuh di semak berduri. Benih itu sebenarnya bertumbuh teman peradua, tetapi akhirnya terhimpit oleh semak-semak yang ada di sekelilingnya. Nah, Yesus menjelaskan bahwa semak duri ini adalah kekhawatiran hidup kita, atau mungkin ambisi kita, atau godaan-godaan dunia yang membuat firman Tuhan itu tidak menghasilkan buah. Nah, ini sering kita alami ya. Kita begitu sibuk mungkin dengan pekerjaan kita ya, mengejar nilai, mengejar karir, atau mungkin media sosial dan urusan-urusan lainnya, sehingga waktu untuk Tuhan itu menjadi nomor kesekian. Namun, akhirnya ada benih yang jatuh di tanah yang baik nih. Tanah ini mendengarkan, tanah ini memelihara, menerima, dan menghasilkan buah. Yuk kita perhatikan sama-sama. Yesus tidak mengatakan bahwa tanah yang baik adalah tanah yang sempurna, tetapi tanah yang baik adalah tanah yang bersedia diolah. Teman perdua, hati kita pun demikian. Kadang hati kita keras, kadang dangkal, kadang dipenuhi duri. Tetapi kabar baiknya, Tuhan tidak pernah berhenti menabur. Setiap hari kita terus memberikan, kita terus diberikan Tuhan kesempatan-kesempatan baru melalui sabdanya, melalui ekaristi, melalui orang-orang di sekitar kita, bahkan melalui pengalaman hidup yang sederhana. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah Tuhan masih berbicara kepada kita, melainkan apakah kita masih menyediakan ruang bagi sabdanya untuk bertumbuh. Kita adalah mungkin guru, mungkin orang tua, mungkin pelayan gereja, mahasiswa, pekerja, atau siapapun kita saat ini, buah dari firman Tuhan itu harus tampak dalam kehidupan nyata. Jadi kita boleh lebih sabar lagi, lebih jujur lagi, lebih mudah mengampuni, lebih peduli lagi kepada sesama, dan lebih setia lagi kepada Tuhan. Dan buah itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini teman perdua, marilah kita meminta rahmat agar Tuhan mengolah hati kita menjadi tanah yang subur. Mungkin kita tidak bisa menghasilkan 100 kali lipat ya, seperti yang disebutkan dalam Injil. Tetapi jika setiap hari kita menjadi sedikit lebih baik, sedikit lebih mengasihi, sedikit lebih setia kepada sesama kita, kepada Tuhan kita sendiri, lebih daripada kemarin, maka benih sabda Tuhan sedang bertumbuh dalam diri kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah lelah menaburkan benih sabdamu ke dalam hidup kami. Ampunilah kami bila hati kami sering keras, dangkal, atau dipenuhi oleh kekhawatiran dunia. Olahlah hati kami menjadi tanah yang subur, agar sabdamu berakar kuat, bertumbuh, dan menghasilkan buah kasih dalam hidup kami. Semoga melalui perkataan, tindakan, dan keputusan kami setiap hari, orang lain dapat melihat kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve teman Pro2, Tuhan memberkati kita semua. Kita jumpa lagi dalam Belajar Iman Pro2 Pontianak berikutnya.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi.

0: Rawi, semuanya jadi fokus utama.
1: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
0: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

0: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi Pontianak, selamat pagi teman Pro 2. And yes, well, so good to be back right here teman Pro 2 barengan sama Faisal Anwar di Pontianak pagi hari ini atau sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Kita mungkin di pagi hari ini teman Pro 2 enggak akan langsung ngegas gitu. Nanti aku info Pro 2 jam-jam 7 lah ya. Nah, pokoknya buat kamu yang pengen sharing-sharing informasi soal cuaca, nanti juga aku bakalan bahas soal cuaca, bakalan bahas juga soal lalu lintas. Sudah lama nggak memantau atau menilik laporan-laporan dari kamu teman Pro 2 soal lalu lintas. Jadi langsung aja buat kamu yang nanti pengen berbagi informasi, seperti biasa teman Pro 2 ya, WhatsApp-nya tetap masih ada di 0811-570-1018. Atau kamu juga bisa mengirimkan informasi yang kamu ada di DM Instagram @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Ini kita santai-santai aja dulu dengan beberapa lagu yang syahdu. Baru nanti jam-jam 7 kita gas pakai lagu-lagu yang agak-agak upbeat gitu ya teman Pro 2. Pokoknya kamu stay tune aja terus di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Hati, atau ya judulnya sebenarnya adalah Dekat di Hati dari Ran, yang aku sengaja putarkan buat kamu teman Pro 2 biar kita santai-santai aja dulu. Kamu dengerin lagu itu dari Ran, Dekat di Hati di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Rilis tahun 2014, teman Pro 2, dari album Run, ya, Run aja gitu albumnya, udah gak ada yang lain gitu kan, teman Pro 2. Nah, ini adalah lagu yang pas banget kalau misalnya kamu lagi LDR gitu ya. Sampai sekarang masih sering masuk playlistnya banyak orang gitu kan, teman Pro 2. Tapi kalau di Pro 2 emang sepengetahuan aku gitu ya, kalau misalnya di jam siarannya aku emang agak jarang aku puter lagu-lagu Run gitu ya. Kalau lagi inget aja gitu kan, atau kalau misalnya aku lagi pengen lagu-lagu yang gak semangat, bukan gak semangat, tapi lagu yang gak upbeat tapi juga gak santai banget gitu ya, biasanya aku pilih Run. Biasanya aku pilih Ratu Lebah gitu ya teman Pro 2, atau Pandangan Pertama, atau Kulakukan Semua Untukmu. Tapi kali ini gak tahu kenapa aku pengen dengerin lagu yang tadi gitu ya, Dekat di Hati. Mungkin karena kamu juga

dekat di hati gitu teman bro dua, kira-kira apa nih yang sekarang lagi ada di hati kamu yang deket banget gitu pagi ini ya, aku nggak ngomongin nanti atau kemarin tapi pagi ini. Biar aku tebak, biasanya sih yang dekat di hati makanan nggak sih, sarapan gitu kan teman bro dua, atau paling minimal banget gitu kan teman bro dua, kopi. Walaupun sudah setiap hari, setiap pagi, setiap sore, bahkan setiap malam aku atau teman-teman yang lain, penyiar yang lain ngebahas soal kopi, gak ada abisnya aja gitu buat dibahas setiap hari teman-teman berdua. Tapi kayaknya bener deh kata orang, kita tuh ketergantungan sama kafein gitu kan teman-teman berdua. Berasa kalau misalnya gak kesentuh kafein, memulai hari kerja tanpa kafein tuh kayak gak ada ide gitu kan teman bro dua. Kayak apa ya, otak, dalam otak tuh kayak gak aktif gitu ya. Kreativitasnya aku tahu itu cuma sebatas apa ya, sugesti gitu kan teman bro dua. Tapi ya namanya juga kopi enak banget teman bro dua, dan aromanya tuh langsung menuju ke otak, jadi mengaktifkan kreativitas kita. Aku puterin dulu banyak lagu karena aku mau order kopi dulu teman Pro 2. Cil. Pokoknya stay tune aja terus di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kris. Kris, mi.
1: Hah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
2: Nah, tahu-tahu jadi.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini Kris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya Bujang. Kalau pemerintah kita menyita uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh iya iya ya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah benar banget tuh. Makanya pemerintah kita gak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar gak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke sip.
1: Kasih paham.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.